Kunamakunan kaipi Francisquita kasian napai kurinapaj, José Saito huatant juntaspa kasian paipaj hujatun hatun napai kuikachun. Kaijinamanta kasan kaik achatakisitu.